0: kumanilo way hapari.
1: Tisi sari mandia huren lam kumanilo way hapari. Batani muniwa. Nuhanda unatukulasa masipo malumu wapae patani uhagalihana wakati isiola. Kaya nisipo sheni wakala ura harati alano nave akana masubuhi ya nihiana antukihendria ya opaela unukumheria wakati sintoko yola. Kaya, mwitane Manono Jazz.